0: Robin.
1: Armando Trepper.
2: Negal anta minutu mi linin roa hurian la hepar sa ultim jurnal. Vanta no penta huni muereke mtoko saka errochu anyu. Wera mulikani here wakati vakadi.